lagu dimasukkan. Wak ka pernah liput. Aku nalang amu talikun. Di maaguan tagi dan kalisun. Sa pampang